0: Kalam da punya telefon. Hello.
1: Bom dia.
0: Bom dia. Tanam da punya. Wana karama cha atoko ene muhiwa muhani wana kulele waho.
1: Iyi wara kaya nkani wawo
0: tu. Ninkoha wera eshari.